0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: One One Country FM Pro 2 Gusit.

Oke teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyebut sebanyak 64 platform digital sudah melakukan

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Alah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwalite, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: One FM Pro 2 Gusit.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One One Point Three FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2 masih di 101.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Gempa berkekuatan magnitudo 7.8 yang mengguncang selatan Filipina dan sebagian wilayah Sulawesi Utara pada Senin kemarin disebut jadi alarm aktivitas tektonik timur Indonesia di teman Pro 2. Nah, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI Daryono menjelaskan gempa kemarin seharusnya tidak dianggap sebagai peristiwa tunggal dan menurutnya ini kejadian yang merupakan keruntuhan kejadian dari masa lampau.

Nah, Darion mengatakan teman Prodo bahwa di kawasan di selatan Filipina dan Sulawesi Utara bukan wilayah tektonik biasa. Kawasan tersebut merupakan simpul kompleks yang beberapa sumber gempa potensial seperti subduksi lempeng laut Filipina, subduksi Kota Bato, dan subduksi ganda lempeng laut Maluku. Dan juga di kedalaman bumi, zona subduksi ini bekerja tanpa henti, mengunci dan mengumpulkan energi selama puluhan hingga ratusan tahun. Nah, saat batas elastisitas itu gagal menahan tekanan, muncul gempa besar.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman terbaik kamu.

101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: de ti, ti, ti, ti.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Oke teman Pro 2 masih di 101.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan meteorologi dan geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk periode 9 sampai 11 Juni. Nah, dalam peringatan tersebut sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan hingga Maluku Utara diperkirakan bakal diguyur hujan hingga hujan sedang hingga lebat di kelompok barat. Kira-kira apa saja sih atau wilayah mana saja yang akan berpotensi mengalami hujan yang sedang hingga lebat hari ini? Nah, ini dia teman produk. Wilayah-wilayah yang pertama itu adalah Aceh dan juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous. Ambisensus? Apa tuh? Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, rumah terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, kita lagi perlu 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Pak Bagi. Kalau memang beban, itu kerugian yang ada di mana, maka ini diberikan untuk yang mana tadi.

101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu.

101.3 FM.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebues, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebues dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ternyata, hanya di suku ini, para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi ini, akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang, ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu, nggak afdol kalau nggak digendut cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat

0: makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja. Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 RRI Gunung Sukolilo, Demak, terbaik kau. Pro 2 FM.

0: Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikutnya itu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikutnya itu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikutnya itu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti kuis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara fans dia tertumpang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama fans Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh om

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi. Teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Koma 3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Cristiano.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kau.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020, memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: ikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederik Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: RRI Pro 2.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: daripada kau beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak dua setel. Sepatumu, sepatuku udah baru cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu karya De Lestari dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi ini merupakan sebuah karya De Lestari yang mengisahkan tentang dua lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi, juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai, ia berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi terbaik dari seluruh negeri. Banyak pakar yang telah ia temui seperti pakar dari Roma, Paris, London, New York, dan juga Moskow. Bahasa Inggris Ben yang pas-pasan mencoba menyelinap ke bar saji demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat kopi latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi. Suatu ketika kedai mereka kedatangan seorang lelaki 30 tahunan yang berpenampilan parlente dan mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti. Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ia menentang Ben untuk membuatkan kopi yang rasanya sempurna mungkin dan tak ada tandingannya. Dan pria itu menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Ben yang ambisius tentu menerima tawaran ini. Dan singkat cerita, Ben sudah membuat kopi tersebut dan ia namai dengan Ben's Perfecto. Saat sang penantang datang, ia menyesap kopi tersebut dengan disaksikan berbagai orang di sana. Dan ia berkata, hidup ini sempurna dan gemuruhlah tepuk tangan. Dan pria tersebut mengeluarkan cek sebagai janji. Dari sanalah Ben memiliki banyak pelanggan, namun ada satu lelaki paruh baya yang menyebutkan kopi ini cuma lumayan, tidak seenak kopi yang ada di Jawa Tengah, yaitu kopi Tiwus. Amanat yang bisa diambil dari buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tiwus berlaku sebagai tamparan bagi Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Nilai sosial yang bisa kita ambil adalah yang tergambar dari sikap Ben yang ramah kepada pelanggannya, sedangkan nilai moralnya, buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tiwus berlaku sampai tamparan Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Demikian Esensi Buku, Filosofi Kopi, dari RRI untuk Indonesia.

bahwasanya asam asetat dalam cuka apel dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memperlambat penyerapan gula setelah makan karbohidrat, dan membantu menurunkan lonjakan gula darah, terutama jika dikonsumsi sebelum makan karbohidrat. Dan sehat berikutnya itu membantu menurunkan berat badan. Nah, bagi Anda yang menerapkan pola diet sehat dan ingin menurunkan berat badan, cuka apel dapat memperlambat pengosongan lambung sehingga memberikan efek kenyang lebih lama, menekan nafsu makan, dan membantu mengurangi asupan kalori harian. Itu manfaat yang kedua yang kita dapatkan dari konsumsi cuka apel, pendengar. Dan pastinya juga itu menjaga kesehatan jantung, di mana antioksidan di dalamnya itu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau yang kita kenal dengan LDL dan trigliserida, menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu mengontrol kadar kolesterol total serta

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Clitoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia,

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur.

teratur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 RRI Gunung Sindur, teman.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Citoli, teman.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Kudus Story. Terima kasih.
1: Hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita, di antaranya BPS gencar menyosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Turnamen voli Ungaraya Cup kedua diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian
2: di channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Oke, okay, kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini di Ngopi Ngobrolin Piala Dunia, karena di studio podcast RRI Medan kita udah kedatangan atlet sepak bola kebanggaan kita. Ada Bang Fajar Hijratullah. Ya, kita bakalan bedah topik yang gak kalah hot, soal pemain bintang bisa menentukan gelar atau justru tim yang solid. Nah, langsung aja kita sapa. Halo Bung Fajar.
3: Halo Bang.
2: Iya. Yeah. Gimana kabarnya, Bung? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Abang gimana?
2: Kabar aku juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi, kalau kalian lagi nonton nih, teman berdua, kita berdua udah bareng-bareng ya, enggak sabar buat besok untuk ini, Bang ya. Pembukaan ya di Pildun 2026. Oke. Okay. Aku dengan jerseyku, Bang Fajar dengan jersinya. Oke. Okay. Nah, Bung Fajar ya, aku panggilnya hari ini Bung Fajar aja ya. Biar lebih nyantai dan lebih seru. Kali yang ngobrolin Piala Dunia di Ngopi bersama teman-teman yang ada di tiga kota, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Stoli, dan yang lagi nonton kita di channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Bang, Bung, sebelum kita ngobrolin soal topik kita ya yang lagi hot jelang pembukaan, aku mau ngajakin Bung kenalan dulu nih, Bung Fajar, sama teman Pro 2 yang lagi dengerin di tiga kota dan lagi nontonin kita di channel YouTube-nya RRI Medan. Bung Fajar, boleh dong ceritain ya kegiatannya sehari-hari apa selain sebagai atlet sepak bola, Bung?
3: Selamat sore Bang Arun dan teman-teman dari Pro 2 Medan. Jadi kenalin, nama aku Fajar Hijratullah. Di lain sisi aku sebagai atlet sepak bola. Sambil aku berjalan tuh, aku sebagai mahasiswa aktif dari Universitas Sumatera Utara.
2: Okay.
3: Nah, di sana aku mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian di Sumatera Utara.
2: Oke, okay, berarti sekarang udah semester berapa, Bung?
3: Udah di semester ujung nih, Bang.
2: Oh, udah semester ujung. Semester ujung berarti udah ini ya, apa namanya, nunggu-nunggu
3: udah di fase dikejar-kejar dosen pembimbing.
2: Oke. Ini dia serunya ya, temuan Pro 2 ya. Oke, Bung, nah kalau kita mundur sedikit ke belakang ya, Bung ya, sebenarnya Bung Fajar sendiri sejak kapan mulai menekuni sepak bola secara serius, dan momen apa yang bikin Bung Fajar pertama kali jatuh cinta sama olahraga ini, Bung?
3: Kalau kita bahas tentang kapan pertama kali untuk profesional latihan bola, Bang, dari orang tua tuh coba ke SSB tuh di kelas SD kelas 4, Bang.
2: Oh, oke, okay. Kelas 4 SD, oke. Okay.
3: Nah, karena aku pas di Kota Pekanbaru sama SSB itu bina bakat, Bang.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nah, di kelas 4 SD itu aku latihan rutin, Bang. Kayak saya satu minggu tuh bisa 3 sampai 4 kali pertemuan atau latihan.
2: Oke. Okay. Tapi Bung, berarti pertama kali karena orang tua ya?
3: Iya, Bang.
2: Berarti orang tua emang hobi bola atau memang udah pemain bola?
3: Nah, menariknya ayah ini hobinya bola dan kebetulan di kampung juga pemain. Tapi belum rezeki aja untuk ke kancah yang lebih serius. Mungkin semangat dia tadi lah di kebasalopan kanaknya.
2: Wow, keren nih teman berdua ya. Berarti dari orang tua nih awalnya Bung Fajar sehingga sampai sejauh ini menjadi atlet sepak bola, Bung ya. Oke, Bung. Kalau di lapangan ini kan ada banyak posisi, Bung, ya. Belum kita ngomong
4: topik ya, ini. Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar
3: kemungkinan itu aku lebih ke gelandang serang bang. Kalau untuk taktik Luis Milla di taktik Valencia yang dikembangkan di Indonesia, adaptasi dari Spanyol, itu di angka nomor 10 bang. Nah itu dia.
2: Gila nih ya, serius.
3: Dia mulai gelandang serang bang, tapi dia juga bantu pertahanan untuk nyambungkan ini belakang ke di tengah.
2: Wow, berarti speed dari Bung Fajar kalau di lapangan hijau ini gak main-main Bung ya?
3: Pada masanya mungkin 5 bang.
2: Itu dia ya. Cuma perlu 2 ini keren abis ya. Nah Bung, dibalik cerita indah ya, suka duka di lapangan hijau. Jadi selama berkarir menjadi atlet sepak bola sampai saat ini, ya ada gak sih Bung pengalaman yang paling berkesan dan gak bakal pernah Bung Fajar lupain?
3: Untuk pengalaman yang pernah aku jalani bang, mungkin aku bisa bagi cerita ke Abang dan teman-teman tuh, aku pernah di fase untuk latihan dan seleksi timnas bang.
2: Oh serius?
3: Iya bang.
2: Ini tahun berapa Bung?
3: Itu after covid mungkin tahun 2021 mungkin.
2: Oh oke, okay. Terus gimana ceritanya?
3: Nah itu
4: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
3: Markus dan Pak Luigi.

0: Balik lagi nih, teman Pro 2 yang masih di ngopi ngobrolin Piala Dunia ya. Sore ceria, siaran berjaringan. Kali ini masih bareng sama aku Argun di Pro 2 Medan dan juga teman-teman aku yang ada di dua kota lainnya. Ini ada Pro 2 Sibolga, ada Sophia dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Ada Rudy teman Pro 2. Dan aku gak bosan ngingetin kamu di sore hari ini yang lagi dengerin kita di 92,4 atau di kota kamu masing-masing, Sibolga dan Gunung Sitoli. Kalau kamu pengen nonton keseruannya teman Pro 2 ya, untuk ngobrolin Piala Dunia jelang pembukaan besok ya, Piala Dunia teman Pro 2, boleh langsung buka channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, untuk nontonin keseruan kita bareng sama narasumber di sore hari ini. Ada Bung Fajar ya, selaku atlet sepak bola. Oke, Bung Fajar, kita ngobrol lagi ya untuk ngelanjutin momen keseruannya, karena memang vibes-nya itu udah bergetar sekali Bang ya, apalagi nanti malam aku yakin para pecinta sepak bola ya ini, dan juga para UMKM yang menyediakan tempat nobar ini udah mulai nyusun strategi Bang. Tapi Bung, ya tadi kita udah sempat kenalan sama latar belakang dari Bung Fajar. Yang kalau menurut Bung Fajar, sebelum kita ngobrolin topik kita di sore hari ini Bung, Piala Dunia 2026 ini itu lebih fleksibel nggak sih Bung? Kalau misalnya kita lihat jam pertandingannya itu kan banyak diadakan di jam-jam kerja, jadi kayak kita itu gak perlu begadang Bung, ya kan? Kita itu gak perlu begadang sama perlu nontonnya, sambil kerja, sambil bisa nonton pertandingan Piala Dunia. Kalau menurut Bung Fajar gimana? Ini lebih memudahkan euforianya, apakah mulai terbangun, atau semaraknya makin besar, atau mungkin makin menurun Bung? Gimana?
1: Oke, kalau untuk yang tayang, harusnya bisa menguntungkan di benua Asia Bang ya, untuk kita Indonesia. Cuman ya, pandai-pandai kita lah untuk memanage waktu, jangan sampai kerjaan kita dilalaikan, cuman karena sepak bola. Cuman ya karena kita negara yang cinta atas sepak bola ini Bang, mungkin gak bisa menyampingkan sepak bola ini begitu aja kan Bang. Jadi yang mulai dari UMKM dan juga masyarakat di Indonesia mungkin mulai menyemarakkan lah Bang, untuk nobar dan untuk menyaksikan Piala Dunia tahun sekarang Bang.
0: Wah benar, berarti euforianya ini bakalan mulai naik sekali ya teman Pro 2, dengan 48 tim nasional dan 104 pertandingan. Dan ini wow, bakalan seru sekali sih. Nah oke Bung, kita langsung masuk ya ke topik utama kita. Kalau menurut Bung Fajar ya, sebagai atlet sepak bola ya, antusias menantikan Piala Dunia 2026 ini gimana Bung?
1: Untuk antusias itu pasti membara Bang. Apalagi kalau mulai dari kualifikasi, Indonesia dengan timnasnya mungkin punya harapan itu kan Bang, untuk masuk ke dunia. Mungkin sekarang masih banyak kawan-kawan yang masih belum move on tentang
0: sampai aku benar.
1: Bang. Hampir selangkah lagi, dua langkah lagi bisa Piala Dunia kan. Nah untuk itu mungkin ya belum rezeki untuk timnas Indonesia, cuman untuk antusias di Piala Dunia pasti tetap ada Bang, karena tim-tim negara atau mungkin pemain idola yang ada di negara tersebut pasti selalu kita dukung kan.
0: Benar. Oke, jadi ya antusiasnya ternyata sangat luar biasa Bung, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di tiga kota. Nah pas kali ini Bung, kita bakal ngobrolin pemain bintang bisa menentukan gelar atau justru jadi tim yang solid nih Bung ya, di ngopi ngobrolin Piala Dunia. Nah untuk Bung Fajar sendiri ya, dalam sepak bola modern ini sebenarnya Bung, dalam menentukan keberhasilan sebuah tim, pemain bintang atau kompeten sih Bung, kalau dari sudut pandang Fajar sebagai atlet?
1: Itu salah satu komponen, dua hal yang sangat penting Bang di tim. Jadi kalau misalnya Abang tanya yang mana yang lebih perlu atau yang lebih penting di tim, menurut aku dua-duanya sama pentingnya Bang. Nah tapi gimana lagi, faktor mana kalau lebih menguntungkan memiliki pemain bintang atau kekompakan tim. Nah kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya Bang, mungkin ada tim yang juara dengan solidaritas tim saja, dan juga ada yang menggunakan pemain bintang pada itu. Mungkin kalau misalnya kita tarik garis ke belakang dengan timnas Argentinanya, di sana mungkin solidaritas timnya dapat dan juga kepingan pemain bintangnya pun ada Bang. Jadi itu mungkin menjadi resep utama lah untuk menjadi juara di Piala Dunia Bang.
0: Oke. Tapi Bung, aku terkadang mikir nih Bung ya, kita kan sama-sama suka sepak bola nih ya Bung. Banyak pemain-pemain negara yang punya pemain kelas dunia Bung ya. Cuman bisa dibilang sih, tapi mereka tuh gagal menjadi juara ya. Jadi menurut Bung Fajar, kenapa hal itu bisa terjadi Bung, padahal mereka tuh punya pemain pemain kelas-kelas dunia? Ada nggak faktor yang buat mereka tuh kalah gitu?
1: Nah kalau untuk pemain bintang yang ada di tim nasional Bang, kalau misalnya kita ingat tim nasional ini mungkin persiapannya hanya sebatas untuk menuju turnamen tertentu. Nah sebelumnya kan mereka balik ke tim klubnya dengan posisi bermain mungkin yang berbeda dengan klubnya dan gimnasnya. Dan juga mungkin faktor kelelahan juga bang, itu salah satu jadi faktor terpengaruh lah bagi pemain di Piala Dunia. Kayak kan banyak pemain yang absen tuh.
0: Ya, benar.
1: Jadi itu sangat disayangkan juga. Ya, ya. Mau dari timnasnya dan juga pemainnya.
0: Oke. Itu. Nah kalau sebaliknya nih Bung ya, apakah keberadaan pemain tidak terlalu bertabur bintang ya? Ada tim yang memang bisa dibilang itu tidak terlalu bertabur bintang tapi mampu melangkah jauh di turnamen besar. Kayak Pildun 2026 ini kan Asia kan lumayan banyak Bung ya. Nah ya, itu gimana Bung?
1: Kalau misalnya dengan tim yang tidak bertabur bintang tapi dengan soliditas tim yang baik, itu ya kita bisa bilang Asia lah jawabannya kan. Nah di situ soliditas tim seperti Jepang dengan permainan rapat dan cepat, kita kayaknya mungkin di sana bisa memberikan perlawanan lah yang lebih sebagai tim yang underdog. Menurut aku Jepang punya chance yang untuk membahayakan tim-tim lain nih bang. Jepang dan Korea Selatan seperti pemain Hang Seung-min. Nah di sana dia pasti bisa mengandalkan kecepatan dan permainan yang lebih kolektif lah untuk melawan tim-tim lain.
0: Oke. Berarti kalau untuk pengaruh chemistry Bung ya dari pemain-pemain bintang yang berkelas di tim, seberapa besar nanti Bung?
1: Kembali kita lihat bang, dari pemain bintang tadi apakah memiliki leadership yang baik. Nah jadi satu tim itu pasti memiliki sosok yang harus dihormati misalnya, sehingga pemain-pemain yang lain bisa mengikuti atau menjadi perpanjang tangan dari pelatih. Kalau misalnya kita lihat di timnas Argentina misalnya memiliki sosok Messi. Nah di sana apa yang dikatakan dari pelatih dan bisa tambahan dari Lionel Messi disampaikan ke pemain. Nah diharapkan pemain tadi bisa join dengan pertandingan atau taktik yang dibuat dari pelatih dan pemain bintang tadi, sehingga permainannya tadi pun bisa sesuai rencana dari awal gitu bang.
0: Iya. Berarti pemain bintang itu terkadang egoisnya ada juga Bung ya?
1: Pasti ada bang. Ada ya? Cuman ya kita lihat dari egoisnya tadi apakah menguntungkan pemain atau tidak.
0: Oke itu dia ya teman pro 2 untuk ngobrol di ngopi ngobrolin Piala Dunia di sore hari ini. Tapi kita lanjut terus teman pro 2 ya untuk ngobrolin Piala Dunianya. Aku mau coba ke si Bolga nih. Ya ada Sophia di sana yang lagi udah standby ya, kayaknya udah gak sabar sekali nih pengen ngobrolin Piala Dunia juga sama Pro 2 ya sama Bung Fajar, salah satu atlet sepak bola yang ada di Kota Medan. Halo Sophia, gimana? Terdengar jelas?
2: Halo, iya terdengar jelas nih Bang.
0: Oke, silakan Sophia.
2: Halo, salam kenal Bang Fajar.
1: Salam kenal Kak Sophia.
2: Oke Bang Fajar, ini tadi Bang Fajar kan sempat ngomong katanya favoritnya Lionel Messi ya. Ya
1: bener Kak.
2: Iya, dan kali ini gini Bang, banyak kan anak muda mengidolakan pemain terkenal nih Bang. Jadi menurut Abang, apakah kehadiran satu pemain itu bisa mengubah permainan sebuah tim secara drastis nih Bang?
1: Oke, kalau boleh izin ke jawab ya Kak. Ya. Jadi, apakah bisa mengubah permainan? Ya. Mungkin tidak sepenuhnya Bang, karena ya dia kembali kalau bisa kita ingat ya dia main bukan pesulap tapi ya kurang lebihnya dia bisa menginfluence pemain-pemain lain sehingga pemain tadi kayak terinspirasi dan melakukan segala cara lah untuk melakukan seperti apa yang pemain bintang lakukan. Jadi kayak terinspirasi sih Kak. Kalau misalnya untuk mengubah tim atau permainannya total mungkin belum, tapi sedikit banyaknya pasti memberikan pengaruh Kak gitu.
2: Kan yang aku dengar tuh sekarang tuh juara favorit ya untuk Piala Dunia 2026 ini ada Perancis dan Spanyol.
1: Jadi
2: menurut Abang nih, apakah negara-negara yang memiliki banyak pemain bermain di liga-liga top Eropa itu otomatis lebih berpeluang menjadi juara nih Bang?
1: Oke, kalau misalnya kita bahas Perancis dan Spanyol dengan kekuatan masing-masing kan enggak? Kalau aku lihat masing-masing punya chance untuk juara yang sama. Kalau misalnya dengan pemain bintang Eropanya, kita bisa bilang mungkin untuk sekarang pemain top dunia ya mereka bang. Jadi lebih menguntungkan sedikit lah Kak, memberikan chance yang lebih dibanding tim-tim yang lain. Karena ini kan panggung terbesar nih Kak. Mungkin yang berpengalaman di pertandingan besar ya pemain Eropa, karena mendapatkan highlight yang cukup.
0: Benar.
1: Pertandingan jadwal yang ketat. Dengan gizi mungkin yang diatur lebih baik. Jadi untuk perkiraan berpengaruhkah dengan memiliki pemain Eropa pada timnasnya, menurut aku sangat berpengaruh Kak.
2: Oke. Berarti kan sekarang kan udah format baru juga ya Bang. Dan jumlah pesertanya juga lebih banyak nih Bang, 48 ini ya tim ya.
1: Iya Kak,
2: bukan format. Dan adakah ini kayak peluang negara non unggulan nih Bang membuat kejutan menjadi lebih besar itu?
1: Kalau di berarti itu bisa kita bilang tim underdog lah ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, tiap tahunnya itu biasanya tuh ada tim underdognya Kak. Mungkin tahun 2010 ada Afrika Selatan.
0: Iya.
1: Tahun lalu kemarin ada Maroko.
0: Iya, 2022 ya.
1: Dan tahun sebelumnya juga Jepang memberikan perlawanan yang ketat.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu kan tim sebenarnya juga tim langganan dari Piala Dunia kan. Iya. Cuman tetap tidak dijagokan terlalu dibanding tim-tim Eropa. Nah, dengan format baru tahun ini kan Kak, dengan banyaknya timnas-timnas yang mungkin baru untuk pertama kalinya di pertandingan Piala Dunia tahun ini, mungkin masing-masing negara baru tadi pasti memberikan dan juga mempersiapkan tim dengan baik Kak. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti tim-tim seperti yang belum berlangganan tahun sebelumnya mungkin bisa memberikan perlawanan dan mungkin memberikan hal-hal baru yang kita ternyata dari negara mereka dengan cara bermain yang unik dari mereka memberikan warna terbaru nih Bang Kak untuk di Piala Dunia tahun ini gitu.
0: Benar, aku sepakat nih Bung Fajar ya, soal apa yang Bung bilang soal pemain-pemain atau mungkin negara-negara yang bakalan ngasih kejutan ya di tahun 2026 ini teman produser. Kita udah gak sabar sekali ya, karena memang bergetarnya Piala Dunia jelang pembukaan, euforianya itu udah sangat luar biasa nih teman produser ya. Buktinya aja medsos, media sosial itu udah diramaikan sama timeline-timeline soal flashback-flashback. Kenangan ya, bukan kenangan sih, flashback yang pertandingan di Piala Dunia sebelumnya teman Pro 2. Oke, makasih Sophia ya yang dari Sibolga udah interaksi bareng sama kita di sore hari ini. Sekarang coba kita ke Gusit dulu ya, karena memang siaran berjaringan ini teman Pro 2 di ngopi ngobrolin Piala Dunia ini disiarkan di 3 kota, Sibolga dan juga di Gunung Sitoli. Rudy, gimana Rud? Aman? Oke, aman. Ya, silakan Rudy ya untuk obrol aman-aman, untuk di Pildun. Aman.
1: Ya bang, aja.

Kalau untuk membahas tim dengan pemain bintang, Bang. Mungkin masa ke masa itu pasti lebih menonjol kan, Bang. Pemain bintang itu udah pasti mendapatkan spotlight yang pastilah untuk di pengawalan dari pemain atau tim lawan. Nah, mulai sekarang, Bang, kalau kita lihat permainan modern sekarang, mungkin sistem pertahanan itu udah jauh berkembang, Bang, untuk mengunci tiap wilayah war zona dari pertahanannya atau mungkin nanti kembali penyerangannya itu lebih mengandalkan kolektivitas tim. Nah, mungkin untuk pemain bintang tadi harus lebih cerdik lah memanfaatkan peluang dan juga memanfaatkan dari kehilangannya momen bertahan dari tim lawan. Jadi kalau misalnya kita bahas sistem pertahanan sekarang, menurut aku, Bang, lebih baik, Bang, untuk mencegah taktik-taktik yang mengandalkan pemain bintang tadi. Jadi walaupun berpengaruh,

0: Piala Dunia atau Pro 2 ya, dan kita masih ngobrolin soal pemain bintang bisa menentukan gelar atau justru tim yang solid nih ya yang bisa menentukan mereka juara. Nah Bung, untuk Piala Dunia 2026 ini ya, menurut Bung Fajar, negara mana yang menurut Bung Fajar punya kombinasi ideal antara pemain bintang dan tim yang solid, Bung? Ada nggak?
1: Untuk komposisi yang kita bahas tadi kan, Bang, ya, dengan kolektivitas tim dan juga pemain bintang.
0: Yep.
1: Menurutku ya yang diceritain Kak Sofia dengan Perancis, ya, ada salah satu kandidat juara.
0: Yep.
1: Menurut aku mereka termasuk tim yang sangat diuntungkan.
0: Oh, tapi kemarin super kalah sama Pati Gading.
1: Nah,
0: itu
1: itulah. Bukan Bang Ece-Ece, Bang. Oh, itu namanya friendly match kan.
0: Oh, iya,
1: mencoba satu dua taktik yang menyesuaikan. Okay. Gitu. Jadi dengan keunggulan penyerangan mereka yang sangat baik didukung, yep, oleh Dembele, Mbappe, dan Michael Olise di masa prime-nya mereka, Bang. Yep. Mungkin itu sangat menguntungkan. Tapi kita nggak boleh remeh dengan pemain Spanyol kan.
0: Benar.
1: Nah, dengan Spanyol pemain bintang dan juga pemain mudanya pasti itu menyulitkan. Dari kalau misalnya kita bahas Prancis dan Spanyol jumpa di final, mungkin itu salah satu pertandingan yang harus sangat sengit, Bang, untuk kita pastikan. Oh.
0: Okay. Nah kalau misalnya ditanya Bung ya, ada gak sih pemain bintang yang menurut Bung Fajar itu benar-benar mampu mengubah timnya di Piala Dunia nanti?
1: Untuk di edisi tahun ini?
0: Iya, untuk di edisi tahun ini. Ada gak?
1: Aku bisa bilang menjadi pemain favorit tuh mungkin Michael Olise, Bang. Itu harus kita watching dengan baik lah itu.
0: Serius Michael Olise?
1: Iya, Bang. Aku
0: alasan kenapa nih, Bung?
1: Dia memiliki ciri khas permainan yang berbeda, Bang, dengan permainan dari pemain yang lain.
0: Oh.
1: Nah, untuk kalau misalnya kita bahas friendly match yang lalu, dia memberikan kejutan dengan hat-trick, Bang. Nah, di situ sangat menarik kan untuk teman-teman kita yang lain untuk menyaksikan nih, kira-kira Michael Olise ini bisa memberikan hal lebih enggak dari friendly match yang kemarin.
0: Oke, ini bisa jadi acuan juga ya, karena enggak nyangka juga si Michael Olise ini ternyata harus Oliser harus kita watching benar-benar ya.
1: Pasti, Bang.
0: Menurut Bung Fajar selaku atlet sepak bola nih, teman Pro 2. Nah, Bung, terus Bung, ya selanjutnya Bung, dalam pengalaman Bung Fajar ya bermain sepak bola, apakah pernah merasakan tim yang secara individu itu biasa saja tetapi sangat kompak, Bung? Enggak?
1: Pasti pernah. Untuk tim yang kami lawan atau untuk di Piala Dunia nanti?
0: Untuk tim yang kalian lawan, pengalaman Bung Fajar.
1: Oh, pernah, Bang. Jadi kalau misalnya aku boleh flashback pengalamanku,
0: yep,
1: kami itu hanya bisa nyetak gol dari tendangan mati, Bang, atau free kick. Nah, jadi selama kami pertandingan, kami mencoba dengan crossing dari wingback, yep, atau soloran dari striker. Yep. Pertahanan mereka tuh solid, Bang. Walaupun mereka nggak memiliki tim atau pemain yang bintang, kalau bisa kita lihat.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari menurutku solusi dari pertahanan yang baik dan permainan yang solid, mungkin bisa kita patahkan melalui tendangan mati, Bang, atau free kick.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalnya kita bahas di pertandingan lain, mungkin Arsenal, Bang, itu sangat memanfaatkan free kick dengan baik, Bang. Betul. Mulai dari free kick, mulai dari corner.
0: Ya.
1: Mereka mungkin dari segi penyerangan kurang dan juga tim lawannya memiliki pertahanan yang baik. Nah, untuk solusi dari menghadapi tim yang memiliki pertahanan yang baik dan memiliki kolektivitas tim yang baik, mungkin salah satu contoh yang bisa kita mainkan taktiknya adalah free kick dan juga corner kick, Bang.
0: Oke, itu dia ya. Teman Pro 2 berdasarkan dari pengalaman Bung Fajar ya. Bung, terus Bung, ini soal tantangan terbesar ya ketika sebuah tim terlalu bergantung pada satu pemain bintang. Ada nggak sih, Bung, tantangan terbesar mereka nanti?
1: Ada, Bang. Karena kalau misalnya di sepak bola dengan taktik dengan pemain bintang itu biasanya pass to someone. Misalnya apapun situasinya, harus passing ke dia, lalu dia yang memutuskan langkah selanjutnya apa. Nah, ketika satu tim memiliki taktik yang monoton seperti itu, Bang, dengan kehilangan pemain, dengan padatnya jadwal Piala Dunia dengan pertandingan yang rapat, Bang, dengan 100 lebih pertandingan, itu sangat beresiko untuk menentukan taktik seperti itu, Bang. Jadi kalau aku bisa saran ke pelatih-pelatih Piala Dunia nih, Bang, kalau misalnya mereka dengerin nih dari RRI Pro 2 nih, aku bisa saran harus menguntungkan taktik yang menggunakan kolektivitas tim, Bang. Karena dengan kerapatan pertandingan, Bang, kita gak bisa tahu pertandingan mana yang pemain bintang tuh bisa dicederai atau memiliki kartu merah di pertandingan tersebut, Bang.
0: Iya juga sih, ini benar-benar nomor 2 ya. Ya itu adalah hal yang baru juga kita dengar nih, jujur ya, aku sebagai penikmat sepak bola juga ini hal yang baru yang ternyata

0: ya harus diwaspadai dengan pemain-pemain bintang itu ya, Bung. Oke, Bung. Ini soal prediksi Piala Dunia, Bung ya. Ini jelang Piala Dunia 2026 dan kita sama-sama tahu besok euforia pembukaan itu bakalan berlangsung. Nah, Bung Fajar sendiri ya, tim mana yang paling menarik untuk diikuti nih, Bung? Ada enggak?
1: Kalau aku mungkin bisa kasih clue Spanyol, Bang.
0: Wih. Spanyol ya.
1: Karena oke. Okay. Walau Spanyol ini termasuk tim tricky nih, Bang, karena dengan berlabur timnya bintang. Yeah. Tapi di satu sisi pengalaman Piala Dunia masih minim ya, dari pemain-pemain karena benar, bisa kita nilai pemain Spanyol itu masih tim-tim dengan isi dengan pemain yang muda.
0: Ya, benar-benar. Oke, berarti Spanyol yang menurut Bung Fajar yang apa diprediksi ya?
1: Ya.
0: Oke. Nah, untuk Bung Fajar ya, melihat era sepak bola sekarang, ini lebih mengutamakan sistem permainan daripada ketergantungan pada satu pemain enggak sih?
1: Pasti, Bang. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat pemain-pemain yang mengandalkan individualis sistem mungkin sudah mulai berkurang, Bang. Seperti okay, mungkin Neymar dengan last dance yang mungkin benar, itu harus kita nantikan sih perkembangannya gimana. Karena kalau misalnya pemain lain, Ronaldo dengan individunya sudah mulai kurang dan yeah, sudah tua. Dan benar, juga Lionel Messi mungkin nggak selincah dulu lagi nih, Bang. Yeah. Kalau misalnya untuk memanfaatkan hanya dengan pemain bintang, menurutku sangat kurang lah taktik yang bisa dimiliki dan mencapai kemenangan, menurutku harus memang kreativitas.
0: Oke, okay, berarti antara pemain bintang dan tim yang solid itu harus berkesinambungan, Bung ya? Kalau misalnya pengen jadi pemenang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, itu dia ya. Intinya Tawang Pro 2 untuk ngopi ngobrolin Piala Dunia kita di sore hari ini ya. Pemain bintang bisa menentukan gelar atau justru tim yang solid. Ya ternyata memang harus dua-duanya itu saling berkesinambungan. Tapi Bung, kalau Bung Fajar sendiri tadi memang jagoin Spanyol ya?
1: Iya. Yeah.
0: Berarti prediksi di Piala Dunia 2026 ini Spanyol akan angkat trofi kah?
1: Angkat trofi dengan jumlah skor yang cukup besar.
0: Wih, cakep. Kita lihat nanti tema Pro 2 ya. Tapi luar biasa sore hari ini obrolan kita bersama teman-teman yang ada di Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Makasih banyak weh, ada Sophia dan juga Rudy ya yang udah ikutan gabung. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 3 kota juga terima kasih banyak. Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoli dan yang lagi nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Terima kasih banyak ya buat Bung Fajar. Makasih Bung ya,
1: kasih,
0: di sore hari ini udah ngopi bareng sama kita ngobrolin Piala Dunia. Mungkin nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut, Bung. Karena kan besok pembukaan, pertandingannya akan berlangsung di hari Jumat ya.
1: Ya.
0: Di hari Jumat nanti kita bakal ngajak lagi untuk on air soal prediksi, soal skor, dan soal review pertandingan. Pasti ya, oke. Okay. Jadi ya, jadi jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 ya, kalau pengen nantikan keseruannya Piala Dunia, dengerin aja Pro 2 Medan di ngopi. Ngobrolin Piala Dunia dari jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Senin sampai dengan Minggu selama pertandingan ya. Teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol singkat soal review pertandingan, skor terupdate, dan juga prediksi ya yang bakalan kita hadirkan bersama dengan pengamat sepak bola dan atlet-atlet sepak bola yang ada di Kota Medan Teman Pro 2. Nah, dan buat Teman Pro 2 juga ya, jangan lupa semarakan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi buat kamu yang ada di pelosok Nusantara, di wilayah 3T sampai teman-teman disabilitas netra, jangan khawatir kehilangan momen ya. Karena RRI ini bakalan menyiarkan laporan jalanan pertandingan lewat audio dengan deskripsi super detail. Dan kamu bisa dengerin langsung lewat radio lokal. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu Teman Pro 2 ya. Biar kamu gak ketinggalan untuk update informasi seputar tentang Piala Dunia 2026. Oke, sampai sini dulu ya obrolan kita di sore hari ini. Makasih banyak buat semuanya dan tim yang bertugas dari Pro 2 Medan. Ya dari RRI Medan, terima kasih banyak di studio podcast RRI Medan dan Bung Fajar. Makasih Bung ya, yep, udah hadir di sore hari ini. Kita salaman dulu Bung.
1: Yes.
0: Ini Spanyol, kalau aku jagoinnya sama-sama Spanyol sih.
1: Yeah, siap.
0: Spanyol pemain mudanya ya. Oke, baik kalau gitu jangan kemana-mana sama Pro 2 ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 yang ada di kota kamu, Sibolga, Medan, dan Gunung Sitoli Teman Pro 2. Sampai sini dulu studio podcastnya, ngopinya, ngobrolin Piala Dunia. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum, bye-bye.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoro.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Shibli.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan padamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 7.

rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq.

Qudsinya Allah berfirman, "Wahai hambaku, kau memiliki keinginan dan aku pun memiliki keinginan. Dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang diinginkan. Jika engkau rela dengan apa yang kuinginkan, maka aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Dan apabila engkau tidak rela dengan apa yang kuinginkan, maka akan kupersulit apa yang kau inginkan."

0: satu, Muntaha, Sidrat al-Muntaha, adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah arsy. Pohon tersebut memiliki daun yang sama banyaknya dengan jumlah makhluk ciptaan Allah. Saat kematian tiba, daun yang tertulis nama kita akan jatuh kepada malaikat Israel. Dan uniknya, pohon tersebut tidak bisa dikunjungi oleh siapapun, termasuk malaikat Jibril. Namun dengan izin Allah, saat perjalanan Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad SAW pernah melihat pohon tersebut.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Dalam strategi for growth for welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin menurun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya, Rudisi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugeng Fano melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit ini memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kuri di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian
4: si keren Indonesia tentunya. Dan malam hari ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Sobat FMLC, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buna Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya itu kayak lagi dikeroyok ini ya. Gimana?
1: Semakin mengoptimalkan peran daripada RRI ini.

0: ini. Asalnya 4.
1: Okay.
0: Karena lagi the other guy whose name is Cam.
1: Okay.
0: He felt sick, dia sakit.
1: Oh,
0: jatuh sakit.
1: Alright.
0: So, okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang, mm-hmm, dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
1: Oh, okay. Berarti
0: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
1: kesehatan. Pada apa? Sebenarnya nama 440 itu nggak ada nyambungnya sama jumlah
0: 420.

0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite for what you together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal
2: for this. Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna, kami just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh,
0: it's an honor for me.
1: Yeah, it's an honor for us.
0: Alright.
1: Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi, karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus, kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay, terus ada, pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin itu. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record, mereka tuh kayak bikin itu. Jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Tadi gue kenal udah lama Edip ya, udah dari mulai ini Edip
1: dari sebelum COVID.
0: Berarti so, 2000.
1: It was during COVID.
0: Okay, pas COVID.
1: Betul.
2: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022-23.
2: 22 lah.
0: Oh, 2122 ya. Wow.
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di data.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini.
0: Benar-benar
2: sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, wow.
2: Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami, 440.
2: Betul.
0: Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then we told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat, ya udah aja, biarin aja Bona yang urusin.
2: Yeah, urus. Makanya Adip, jadi rekamannya juga di Malaysia, ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama, vokal juga, lihat, arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
2: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
1: Ya, langsung.
0: Okay. Alright. Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang apa ya, bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIDAP yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk menyeberangi penipuan daring atau CCOS. Dewi dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Dewi menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
1: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
0: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber Penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja Kutrup mengatakan, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
2: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaringan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
0: Wakil Direktur FBI Andrew Bowen menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bowen mengatakan kelompok-kelompok
3: Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
4: Oke, okay. It's like the story ceritanya mula it's happened previously it was not with Bona Pascal.
3: Oke.
4: Okay. Yeah. Yeah, cuman he just wanna be he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
5: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
3: Oke. Okay.
5: Atur. Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
3: Apa nih?
4: Nama isyarat tubuh.
3: Apa isyarat tubuh?
4: Isyarat tubuh.
6: Asalnya.
3: Oh, wow. Kok? Agak jauh ya?
4: Iya.
3: Agak jauh ya? Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
5: Itu berubahnya ya pas di sana, kita lagi recording di Kuala Lumpur. Kita lagi dalam studio.
3: Oke.
5: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar. Bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
3: Iya.
5: Artinya tuh terlalu banyak loh.
3: Betul.
5: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu? Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
3: Oh gitu. Oh
5: berarti, gitu. Jadi
3: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
5: Iya kan Fakis waktu itu ya.
4: Lebih mudah lagi dipahami. Iya. Iya.
5: Lebih dan semua langsung bilang iya.
3: Gitu. Oh wow.
5: Dan tidak ada perdebatan.
3: Oke, langsung.
5: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
3: Oke. Okay.
5: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
3: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
4: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
3: okay.
4: Saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah ya. Saya. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa, wah, jadi senang bekerja dengan Bona. Performative, of course lah, kita dah nyanyi selalu. Dengan Bona, jadi macam, wah, I expected higher. Tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku ekspektasi susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo eh. Romeo yang namanya.
6: Macho
4: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
3: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya yeah. Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
6: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
3: Oke.
6: Okay. 440 kan asalnya berempat.
3: Betul.
6: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay. Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, "Oke, okay, aku bilang, oke okay, Bona harus ada." Then we dan kita call sama Bona. Mm-hmm. Bona cakap, "Oke, okay, ya udah, let's do it."
5: Alright. Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
3: Siapa tuh?
5: Jadi siapa? Abang Aswad. Abang Aswad atau Pak Adib?
6: Abang Aswad.
5: Abang Aswad.
3: Abang Aswad berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
5: Iya, kayaknya begitu ya.
3: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
6: Ah itu kasih biar let the songwriter.
3: Alright. Bang Bona, the time is yours.
5: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Mm-hmm. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
3: Oke.
5: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi wake up lagi untuk masalah percintaan ini. Mm-hmm. About the love.
3: Yes.
5: Cuman ketika dia lihat orang ini dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
3: Oh.
5: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam mm-hmm. hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kayak gitu kan?
3: Iya benar.
5: Sign yang
6: itu
5: ada sign yang kita enggak.
6: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
3: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
5: Punya dia.
3: Okay.
5: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode langsung dari.
3: Alright.
5: Yeah, body language
3: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih gimana? Mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
5: dari Fakis dan Adib dulu lah.
3: Boleh.
4: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cinta itu membutakan. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, mm-hmm. tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
3: Yes.
4: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
3: Wih, koki. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
5: Sudah terlalu paham.
6: Ya, sudah.
5: Ini sudah semua nih.
6: Senior dalam percintaan.
3: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
6: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
3: Yes.
6: Yeah. Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you become first attempt is always a lesson. F-A-I-L, first attempt is medicine. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail pada kamu, to wait for, untuk kamu fail itu A, it's a first attempt, it's a first attempt, it's a first attempt.
3: Benar.
6: Jadi untuk aku, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu enggak, kalau kamu enggak yakin, kalau kamu enggak yakin, gimana dia mau datang, betul enggak?
3: Betul.
5: Iya, benar.
6: Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
3: Okay, benar. Jangan takut.
4: Aku boleh tambah satu enggak?
3: Boleh, silakan Bang Faiz.
4: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
3: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Saudara dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
1: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: Terus saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really, really in.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440. Kau yang kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
1: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenyataan itu.
0: Oh,
1: berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
1: Your face suddenly says, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya kita udah enggak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia ya Allah, ampuni aku ya Allah,
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part lah sekali. Itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright, yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
1: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
1: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam.
1: Di dalam diri. Iya. Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bunda dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adi sampai sekarang masih Singapura.
1: Masih ya, kan, Adip?
2: Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Dua doang ya.
2: Iya, ini tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama. Pakis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Iya benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
1: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi kadang-kadang udah mau rekod aja mau lihat gimana semuanya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim, yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila.
2: Betulnya, ini anak. Itu ini juga judo.
1: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Come, let's go. Apa dia? Ya, udah. Oh shit. Alhamdulillah.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Bang Adit. Yeah.
1: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
3: yeah,
1: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Amin. Bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Ini thank you buat my brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi.

0: nanti mungkin akan
1: ada ya toh ya, benar
2: pasti sekali. Pasti
1: oke, itu yang dijanjikan Bang Adip, kalau nggak ada tagih Bang Adip ya.
0: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
2: Thank you.
1: Alright, dan ternyata lagu Kayang Kutuku sudah bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Produ seluruh Indonesia, terima kasih.
0: Siap, thank you bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
0: semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
2: Wah.
1: Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
2: Apa we're not gonna meet inside
0: bisa, album, bisa.
2: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
0: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
2: Bye. Pamit dulu.
0: Bye. Thank you.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,7 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini berani ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect, reconnect. Karena

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRU Gunung Sitra.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Produa RRI Gunung Senoy, tempat terbaik kau.
2: Mama Sari, Mas Yudi Ismail alias

0: ada Mas Johan Untung loh.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
1: Mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
1: Oh, Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Dia memerkan ya, ya.
3: Silakan.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Pre 2. Hai hai hai. Balik lagi bareng aku di Prodo FM nemenin kamu di malam hari ini sama Pre 2. Kayak biasa aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu keren di malam hari ini sama Pre 2 ya. Dan di jam ini sama Pre 2 kisah inspirasi nemenin kamu. Yang punya kisah-kisah seru, kamu boleh langsung kirim di WhatsApp-nya Pre 2 dan nantinya bakal aku bacain di sini sama Pre 2. Tapi sebelumnya aku bakal bacain dulu satu kisah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Yaitu anak yang jual cilok demi kuliah. Namanya Gilang, anak Depok, bapaknya sopir angkot, ibunya jualan cilok depan sekolah. Lulus SMA, Gilang keterima PTN favorit. Tapi bapaknya bilang, "Nak, bapak cuma bisa biayain semester pertama loh." Gilang gak mau nyerah. Setiap sore abis kuliah dia bantuin ibu gerobak cilok, terus paginya kuliah, sorenya jualan. Sambil teriak cilok anget, didengerin podcast buat tugas. Banyak temennya yang malu. "Gilang kok jualan sih? Anak kampus kan?" Dia cuma senyum. "Gue jualan bukan buat gaya, gue jualan buat masa depan gue." Lulus 4 tahun, komlot pas wisuda, dia dorong gerobak cilok ibunya ke panggung. Bilang ke semua orang, "Ini dosen pertama gue yang ngajarin gue kalau kerja halal gak ada yang hina." Maknanya teman Pre 2, harga diri itu gak diukur dari kerjaan kamu, tapi ya dari niat kamu kenapa kerja itu. Tapi dari niat kamu tentang kerja itu, cilok bisa nganterin ke panggung wisuda, usaha kamu juga bisa. Selanjutnya teman Pre 2 yaitu tentang cewek yang dibilang kegemukan terus jadi atlet. Nah, ini buat kamu yang sering di body shaming ya teman Pre 2 ya. Namanya Salsa, SMP, SMA dibully terus-terusan. Yang bilang gendut lah, lemot, gak bakal bisa jadi apa-apa. Dia percaya jadi anak paling diem di kelas. Nah, sampai kelas 12 ada guru olahraga yang bilang gini, "Salsa, badan kamu tuh bukan masalah. Yang masalah itu cara kamu lihat badan kamu." Dari situ dia coba lari, jatuh, bangun, nafas ngos-ngosan. Tapi tiap capek dia ingat kata bulian itu. Dan itu jadi bahan bakar buat dia. Sekarang Salsa jadi atlet lari maraton nasional. Dia bikin komunitas body positive runner buat cewek-cewek yang ngerasa gak pede sama badannya sendiri. Maknanya teman Pre 2, luka dari orang lain itu bisa kamu jadiin bahan bakar ya. Komentar kayak misalkan kamu gak bakal bisa gitu, itu cuma undangan buat buktiin sebaliknya. Jadi buat kamu yang lagi di posisi sedang berjuang teman Pre 2, gak usah dengerin orang mau bilang apa tentang kamu. Yang selagi ya kamu masih di jalan yang benar dan niat kamu masih benar teman Pre 2 ya, ya udah biarin aja. Lagian orang juga ketika nanti kamu udah berhasil, orang tuh bakal anggap kamu temen gitu teman Pre 2. Dan selagi kamu masih berjuang sekarang, gak usah kasih tahu ke semua orang. Karena buat orang yang punya penyakit hati itu bakal dijadiin apa ya, dijadiin omongan terus gitu buat mematahkan semangat kamu. So, jangan pernah patah semangat dan pastinya jangan nyerah selagi kamu masih di jalan yang benar. Aku masih bareng kamu teman Pre 2, kisah inspirasi masih nemenin kamu di sini. Jangan kemana-mana, tetap saya terus di Pre 2 FM.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: You don't need to be best friends. We don't need

atau mau pre 2, aku bakal bacain beberapa kisah yang menginspirasi teman pro 2 buat kita semua di malam hari ini. Selanjutnya itu tentang anak yang maafin bapaknya pemabuk. Ini kisah anak. Dan ibunya sering nangis di dapur. Saya tumbuh di dalam dirinya sendiri. Tok lumpuh yang ngerawat tiap hari Yanaya. Awalnya dia kesel, kenapa ya gue harus ngerawat orang yang nyakitin gue. Tapi pas nyuapin bapaknya makan, bapaknya nangis bilang, "Nak, maafin bapak ya. Bapak gagal jadi bapak Naya." Di detik itu Naya sadar, maafin orang bukan berarti ngelupain sakitnya. Maafin itu ngeluarin diri sendiri dari penjara benci. Karena capek juga benci terus-terusan. Sekarang Naya jadi psikolog, fokus nanganin anak-anak dengan luka bapak. Dia bilang, "Gue gak bisa milih bapak gue, tapi gue bisa milih jadi versi bapak yang gue butuhin dulu." Maknanya teman Predo, maaf itu bukan buat dia, maaf itu buat kamu, biar kamu bisa jalan ke depan tanpa bawa koper penuh dengan benci. Nah, lanjut teman Predo, selanjutnya yaitu anak desain yang dipecat 7 kali. Namanya Dito, passion dia tuh desain grafis, tapi portofolionya ditolak terus, melamar kerja di agensi dipecat 7 kali dalam 2 tahun. Alasannya macam-macam lah, kurang kreatif, gak ngikutin tren, dan terlalu beda. Dia hampir nyerah dan kerja jadi admin, tapi malam sebelum ngeresign, dia buka laptop, buka folder desain gagal. Ternyata ada 200 lebih karya di situ, jelek-jelek, tapi itu jejak dia belajar. Dia kumpulin semua, bikin web pribadi 1000 desain gagal. Dia tulis jujur di tiap karya. Ini gagal karena warnanya nabrak. Ini klien bilang norak, macam-macam lah gitu. Uniknya web itu viral justru karena dia berani nunjukin gagalnya. Banyak startup yang DM gitu. Gue suka nih orang yang berani gagal terang-terangan. Dia dapat kerja di agensi impian yang bukan karena portofolionya sempurna, tapi karena mentalnya enggak gampang nyerah. Maknanya teman pre 2, jangan buru-buru ya buang gagal kamu itu. Kumpulin, suatu hari itu bakal jadi bukti kalau kamu udah sejauh ini. Yang dipecat 7 kali aja bisa, masa kamu nyerah sih di percobaan kedua?

0: sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

101.3 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu di Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2 dan teman Pro 2 FM nemenin kamu di malam hari ini dan yang pastinya sesi curhat nemenin kamu di sini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen cerita cerita bareng aku, kamu boleh langsung chat di WhatsApp ya Pro 2 di 0811 65 51 013 teman Pro 2. Jam segini ya teman Pro 2 emang ya paling enak tuh dengerin lagu-lagu seperti ini terus ditemenin sama rasa yang gak bisa diungkapin. So buat kamu yang malam ini dadanya lagi sesek tapi senyumnya masih dipaksa ke semua orang atau mungkin dipaksa ke kamera teman Pro 2, dan buat kamu juga yang bilang aku udah ikhlas padahal tiap denger namanya masih nge-freeze, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, kalau kamu belum sembuh patah itu manusiawi dan luka itu bukti bahwa kamu tuh pernah sayang beneran sama dia ya teman Pro 2. Dan dengerin baik-baik ya lagu ini teman Pro 2, anggap aja ya lagu yang aku puterin ini peluk dari jauh buat kamu yang sekarang tuh sedang terpatah dan terluka parah tapi masih terlihat baik-baik aja.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, masih bersama aku di Pro2 FM, menemani kamu di pastinya masih nemenin kamu ya, teman Pro2. Oke, anak malam. Coba deh nih, cek dulu. Dan yang chatnya udah diarsip tiap malam masih dibuka lagi nih. Siapa nih kamu di sini yang masih kayak gini? Kamu nggak sendirian ya teman Pro2. Masih banyak kok orang yang kayak kamu juga. Dan pastinya teman Pro2 malam hari ini aku bakal dengerin semua cerita kamu teman Pro2. Buat kamu yang pengen cerita, silakan kamu telepon aja di 08116551013 teman Pro2. Dan ini khusus banget buat kamu yang jago nutupin luka pakai jokes, atau mungkin yang ketawanya paling kenceng satu circle tapi malamnya kamu nangis paling lama teman Pro2. Udah ya, stop ya nguatin orang terus. Malam ini giliran kamu buat aku kuatin, asik ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita bareng aku di sini, kamu boleh langsung telepon aku di 08116551013 seperti yang sering aku bilang ke kamu teman Pro2. Mungkin di malam ini aku enggak bakal janji ya, bakal kasih solusi terbaik teman Pro2 untuk menyelesaikan apa yang sedang kamu rasakan sekarang, tapi setidaknya aku bakal jadi pendengar yang baik buat kamu di malam hari ini. So, jangan sungkan untuk cerita, kamu boleh langsung hubungi aku di 08116551013. Kita bakal ngobrol seru malam ini. Oh, yeah, yeah, yeah.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pria dua. Aku masih nemenin kamu di malam hari ini, dan masih lagu-lagu keren yang aku puterin buat kamu ya, teman pria dua. Masih nunggu chatan dari kamu, tapi ya ini sudah di penghujung curhat kita, teman pria dua. Yang pastinya teman pria dua, semangat aja buat kamu yang lagi di posisi ini, dan kita doain semoga kamu yang sekarang lagi di fase berjuang ya teman pria dua. Semoga diberikan apa ya, diberikan solusi terbaik yang pastinya dengan versi diri kamu sendiri. Thanks banget buat kamu yang lagi dengerin Pria FM dan selalu menjadi pendengar setia Pria dua FM teman pria dua. Sesi curhat kita sudahi sampai di sini, dan selanjutnya jazz music yang bakal temenin kamu. Selamat bobo malam. Good night teman pria dua. Buat kamu yang gak bisa tidur, jangan nyiksa diri kamu juga buat hal-hal yang seharusnya gak perlu kamu pikirin. Lebih buat dia yang udah bahagia sama yang lain, gak usah lah ya, gak usah terlalu dipikirin mantan kamu yang gak seberapa itu. Aku yakin kamu bakal dapat sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya, teman pria dua. So thanks.

seluruh rangkaian acara. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara tetap di udara.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing ulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing ulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing ulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonograf. Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan flu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia karena keunikannya. Dengan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti lapis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect, reconnect, karena ketenangan adalah

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

lagi di tempat sepi, terus kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Beda, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak telan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atlet seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap